lapona pornang litum. Alpona kropi kilonalun piching akang hon palun arjig long tanglo. Adun tualun arjig senang. Hemakar jong alamar jana long pen. Raju rong par la pen rubina kropiatum kilonalun alun alamte. Pijo pli pli.

0: pen ke man a ho or ke en la pen ke la bang su ale la bang so phak lam jira juk sinang ke than pon bang sures timo
1: Somindara dang munira phainang bat piklo laswa jok habit haram nampi namdu longle phelang aphai abangke nangjum bomlo lason thak thak si saikatiki longle aphai ta nangjum bom tanglo sitame munit monora phainang ke bat pena joine katiki longle abangke nangke bat dun puke ave laswa joine kichu nangji a hormu ason abangke akenang mate diman nang ongbong ason si manlo india det along ningkan pharukre sirkep rat trokkep kecheng aningkan malom ke ongdung aphai aphan kicho ki jun ason ke pador runji pu pen green revolution pu akache lar saikatiki aron sarkar pen paklang ponlo laso aron along akemang damke ke ongdung det amune ra phai phan ke pacho dor plup ji lapen bang adet pen sok sang chohang chikki joklo ji aphan

0: kermis si pangreng reng labangke, lapan areng a longkapre kentun labangke, pangreng pon ni labangke.
1: Eh, tangte aki happy, inki ka pangreng pen si behek mentala si ki klem pulo. Kunanat pen si inki a chili a chipa longlo a prang lapen nonke.
2: A prang la son hello, imen napen si pangreng ben si a chili kangwa ki krong.
1: Oi.
2: Sita menona bangke tum isia ke joya bar saike longke tum office pen, sirger jar office pen ta inki a tinang pibo. Nasi ong dung ban pangreng unon bangke. Ta prangke la ke krong pen pene cheke plikap, a son krong po cheke ko a son krong po pene arnang soy si bak, pene arnang PC la son si pangreng long chot.
1: Sita
2: menon department pen a so a tinang e pitun an bangke ining hang an arnang hini ke tom arnang PC ta pangreng long. Bangi siya kijoy tetan lo.
1: Oi.
2: Selang litum officer manda ni dicoro lo.
1: Oi. Tangte ya kaya inkia chili dan litum piloma tadi. Inkia an a chili dan litum pima lah ho.
0: Inkia an a chili pulang pulang tu labang ke tum ala inkian keme labang ke itu adon tina tu kalau labang ke. Tapi maksudnya itu mula department lah penon kipi bom labang ke ala kincorak arong aklim. Non itu mula dam senang ilirling tu labang ke jasa mereka pangring pon labang ke inkian keme penlo. Tapi maksudnya labang ke ningkring apa pulang itu mula arwah abdi titi. Halo support a me jong situ inkia an jong sepedor tek pulang tu labang ke ningkring barla porupilo labang ke ningkana sek ang bong itu batai cap anda itu mana inki pangring un jong situ inkia an sedang pada orang unplong de, rasa halan ningkringa poran dah metum la, ainkian kipi ponjia pan la bangke itum, kincora rongkal de rui parkong arong sedang metum la bangke, itum iponsi la piponang po, la pen nonja semai department ahin pen bangke, la kincora klaim la bangke itum pipon bom la bangke, aku la so arong kacu pen itum isi alle bangke la puhelo, itum ibhongke ipen la bangke, kebangji ningkan thongke plikap arong poran ke itum, arwo pan la bangke itum minta job kelo la bangke.
1: Oi. Kincor pilote ingki headup chat pajat nak kehai lah.
0: Tetap chat pun bangai kali he. Tepon seme. Hala itu ningkring apa roh jitu itu la. Inkian keme arvo itu kelong leh ahud. Asud bangai itu la bangai itu pipon long po.
1: I tangte aki happy. Nang inki ke pangring ke kopi pian segi pilot tangte.
2: Non tam tang an kene ke inkian keme pupu he.
1: Oi.
2: Inkian keme tak ke inkian ke erdo inkian ke log do.
1: Kala.
2: La pentor de pop he keru par kong arvo ta pipo.
1: Oh.
2: La si pangring ibo.
1: Oi. Tangte la inki ke pangring. La cik ke ki krong pen. Ha. Ki hek an ti hek pen laputan jemante
2: lapulo la inkia chili kang wai ke a hom kang tang pen la a pialo ke bahake a hom lapu kliding bang ke alo lo la pen a pir jang ham mucor bang ke la ka pilo la si la son si kang wai la si ho mu plilo te e hom hom ni hom thom hom plilo te che kesi bu si pu he so che kesi pen la son hisap si che keng ko che ke plike che ke phoke la son krong po a kron pen vek po ang ke apli pli bang po apli pli bang e beleng pening krung long pa bon po anda si papati po
1: kelang di
2: ang ke la apli pli bang lo te la ni thom ba ni pli e son la pu a pilong pa dodon rap po an par ke apli pli a lo to an ke hek at po a reng po ing tip si bar er nang po al te api tung ka pati thu pri po
1: oi
2: son lo han a ti pro po an ke
1: oi an ke la pro
2: po lo pen bor po pene rui ba ka parman lo api lo te a ko a so vang po ge da pan la na pit a so ke vang hot bang ke la a ti along ati sang jir si binang yi si ka gos kreng dang along la ati kreng dang pen binang po an ke la ang jok na ya ang ki an he
1: oi
2: PCP dun bom po
1: oi
2: ya kwati so wang bom po te akwati ng prek a beleng long bidun bom po akwang ke an ki mi pang cha bom po ti lo
1: oi
2: mo a PC bang ke la bang so ti wang we der lo po te la bang so ti war pit mi lo
1: oi
2: ya lar bo long se bon et po pu le cha so gala na cheng ke
1: oi an ke ki the
2: an ke la pusi the pon bom po anke kene hanjang asang pu esoi hodo po la pe apiye tur ik chokhai do pu po tur ik chokhai do pa ko kremi pike dom pu po sekar lu po kremi pi dom pen
1: kremi pike dom e ko son lo la ke
2: la tum hedi inki an aron ke la son lo ho e an chu ma chu po isi thero ya phardo ji mun so thek thek sukot bangke la tum kasekar lu ji phan he bon he si an chu che de ji la sukot bangke tum ekdom bidun pe menang ji thema an bok dun hup hup ta henu an bok hup hup lo bethala an chu chi ben chi pet po la tum ki thi ji phan a ke ne do kok ti ti abar sai do kok ti ti la se pang ar jir pen a peng pa biso pen se nang long bc itum la a an ki pi se ta a peng pa biso si so ke pi do nai a pen an pi o e de nai ke la se da pen che kar lu po a reng che thar plang ji
1: oi
2: la prang a reng ban ga ve lu ka che kar lu he di an si a reng duk pik ji la

0: antum na chumur MDT. Asi komando por sistem kipi nang jima, halabang tum chini ponang po. Itu komando sistem labang ya kipi ponang jima, lagi tum chini ponang labang ke. Asi la, inki tum tala areng kacakalu ponahut keceng si kecu ahur di dak sistem lardun nang ji. Lalai tum lardun de pong labang ke, la ang bong lom tum nyong sipi tum labang ke, inki tum ta cuce dari labang ke. Asi lahai asap sap alam tum labang itu tum celar ponang ji. Non iliar leng tum mangke lapukal de, la inki anpen pang ceng po, dorde po pei tum long lok leng si kaprek arvo tum pirong de ti. Asi halo so bang itu labang itu cok cilo labang itu celar ponang ji labang ke. Asi komando si kipi nang ji ma, laki areng kacik korlu ahud kalite. Itu ke ceng si ke pang ceng ning labang ke, rup harkong arvo kalite, kincur arvo, ladar itu inkian keme arvo kipi labang si keme tu. Asta inkian pida dapi kaprek arvo kipi labang ke, itu sabso. Itu cini punang buku support itu pinang jima labang ke.
1: Entang tu ya ke happy. Inki ke pang reng lami lipin, nang anjatan lopot si, non bang ke alle lampai jatan senang. Inki ke pang reng, ku ana le dulu malah so lampang jatan ikjima tu.
2: Kalang lo, nili ke cini ateng bulat ya inki ke pang reng asun thot akhiti ke long dap ke awi. Atiman nang kalan nalong ta ningerong pik la. Asu penang tebom nang tebom kecilang adap kita ke thulote nili ke aku prekam klem klem prank inki si cilang berprangi inki han cilang ya aku ajota ha keiri ke beje ke sangi huseta inki panlang kang dasi sangamji jolason ansi ining ke arong do hada lasi ciklujon akhiti bang ke harjang tang ciklujon pensi alelong lo colong po la penke itu inki ke inki okta cujarlong ahom da cujarlong minata ko an lo cuyi cujarlong jolason an ali ke dosini li ke teglong lasi
1: okolong ilin ko an lo lahon te ok jorji pulote
2: okolong ke non ili pai kari ke pion bom ke bang pai kari nang ke an bom ke ilin long parupli
1: an ahom abang ke ante
2: ahom along ke ahom ki mi pote suri si lo
1: nasi
2: aku non ini la pu hat bojar dukan bethe jor bom bang ke pharoner ke ra phok ke nasi pibo
1: an da dor dulo di tang te ke hai nali tum te inki pang reng pulo me tinali tum department penta la inki a home bang nali tum ku pise ki claim ilo tang te
0: mitum inki home la bang ke hala pila pu ho aso inki home tum la bang ke kon tum da jor de la bang ke te ma hola actually long semar ponong de la bang ke pilo atum hala inki tum amthan sang te ter la bang ke se hala sunang ke te bang te la so inki a home bang ke ke jeng phan pe pala pan me de ti la bang ke se ko putha nim da la bang ka jor de pola bang ke
1: wa ok ta jor long a home da jor long son di
0: a ok la bang ke tum department dile la bang tum jor long de po ha de ma pen si tum apply nang man po so apply nang man pen de ko hala tum actually han tum nang dak nang man ko dak la bang ke sidang tum hala a ok bang tum jor long le lo la pala inki home bank la loje la amethang si anki tumanang terji pola sona porot bank la anki home bank jenga phana quality bank me meda titi bank tuma ko puthot ni tuma bank ai si konani kula long samin la bank tum jorpon pola bank
1: dangte akhi ip non an ningkan ko an loing ki ke pang reng tang pineng an
2: pineng an pote nilike ningkan plikera pho bakke nili pang reng lo
1: ngi I phong ka pang reng chiki phoke pulomati lagi ciklu jon vet poke
2: ciklu jon vet pen
1: lo an lai phong la ciklu jon ka pang reng pen ko ana le long lon te a ok pen a hom pen nang ke jor lo
2: ni li ke pang reng long ke la pulon la chik a chik ke bang la mo pen je ke plike phoke bu bang ke di me thang ka pang reng ba la an ati man o an identity sita me ar nang pc ar nang hini an ke long he
1: oi
2: silin thong ke lin thong ke ra pho sita me department a tum pen nang pilo mo pen ni li suri ke thom an ke pon hor ke di
1: oi
2: 5 kgs an ana oglo
1: o ba du piglo he
2: la pen ga hom se ta me sardom nang en lo department tum pen e phoy gi jor dun sin li lin thong ke
1: o ba
2: ali lin pli ke bra hin trok ma a poisa bang ke suri thong ke bra haro pli
1: la ke phong vet se
2: lin lo le si department sor nang kang thum lo hem a ni li pang reng ke o phoy mane ke pang reng ke bata hin ni ke thom se ke pang room la so bang
1: oi ta me la an long lo jo
2: an a poisa lo a hom a poisa nam lo suri thong ke bra haro pli ke
1: oi
2: sige deng lo
1: tang dilan ning kan I si ang bong phong ku an pang reng unan ten nang la ko an sa pang reng
2: reng ke la chili ke long le at ke do ka vet alam lo
1: oi
2: de batai trok si ba batai trok lan an ke kan si long pang reng lo
1: oi
2: adak agap do ka ti mati di
0: ladak neli nilta sosorang phanun tung ho tum jong si jon pharui si apli pli chiliati jong si tum pangareng pon plong te tum hedi tum jum nai pen bustame tum lin phokap

La que Agaswani Tifu Nalitam Nolalam Sobhipen Putot Jaimbek Arjanokji.